abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarahejeje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira none ndabitse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidel Ndikumana nkaba ndo umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abari kubatwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka mbanizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza cy'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero mu nkundire bantu muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana twongera tunasengera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi twongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi twongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buvuga bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imiti y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ivyo ubona ko bibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

abari kuba dukurirana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

0: Ibinakane Fatisa Garuka Arima Some Watchmanakane, I guess the name, Nature. I told you that also I'm not a couple of meeting. I'm fashion so much. Juminakane, you're
1: good at it. Yahweh berfirman, Yesus ini kami ingin suami menderja Maus. Bila kami, apa guna ijabah yang terus? Bagi guna, apa sahaja Yesus kiri we arwekera ajaran nabo. Apa masa Yahweh ajaran nabo umuni berkena bumi. Apa tapi dengan jomujen apa sahaja ni biji. Baragara bijiriwe we muri bo yitwa Yehova amishura tibega we musa waza inabe Yerusalemu kandi ibyabaye muri iminsi baraza ati ibiki baramwishura bati ibya Yesu munyanazareti yarabona kugishwa n'Imana akaba munyabushobozi bwinshi de akora Mudah juga, mereka ini mereka bos. Ia adalah hari terakhiru, terakhir singa naibatu. Bapa tanze, baca kumaha dengan kupa, maka mama. Kandi, waktu ini mieluku, yari uwe atau cium murah Israel. Kandi, kijele tempo, ujung lumusi, ujung kata tu, beri ahijo yari. Kami nama kore, bukan biade, bab tangga aje, bab ini sama cakupa, bab untuk ikut gacihui, barangsa, bab mariaru kamera ika, bab biade se, bukan yuko alihu. Kami nama memuari kumenakui, bagi ekumba, pasangan kubiri, alikah nama kore, bab marie, alikowe, diramu bunda. Bagi nanti yang kita berjaya, mesti bayarnya. Jadi cara kita, kita bawa kisah ini malam untuk Yesus. Bagi Kristus, yang kita kuat bawa itu, bawa kita mungkin sendiri. Jangan kita terus itu, bawa kisah ini malam Yesus. Apa sahaja kita mungkin sendiri, kita mungkin sendiri. Baca sehari, jumpa baca aku, amira, mukoma, mulekana, kamu boleh baca, cuma nana aku, waktu pergi lagi, kan musuh kita cari, hari ini lah, waktu mana nabo, ini cari, pasangan nabo, jadi musimba, aruh esajira, aruh manjura, aruh bah, rohuni rumah waktu masuk. Kamu benda hati, begi mici bayar tu. Kau yang dikira kuku kuma, aku yang dikira anak bukan anak tu. Unzira, aku hisulina ujian itu. Aku kaya, balikora, masuk Yerusalem, pasang agama cumi lume, aku rani, benda baru kume naro, kani, kamu kawati, nukuri, kami Yesus Yesus, kani. Aku menyesuaikan nukum yang banyak kue muslima. Yesus dielka kami bisa diiwi. Kali kembali lagi itu Yesus diwa agar kami cumi lo. Kami rasa mau apa pun berhenti. Kali kembali bapa nukum baca kebocor. Bagi aku aku muslima lagi. Aku tak sih. Jika agar sedih cuma ini. Kami ini itu ni. Mwanisha imitima Nimurame kikanza vyanje Mirenge vyanje Mwenye maliche uganji Ingu mwona kore Mwrame mkubuzimu utagila inama Na magufa Nye mwona na Apo zinjo Amele chingata viwe Mirenge Akanya mweza Kakimushije Kakimushije Kudemela Baliko baratanga, haruwa vati, haruwa kujabu, fisa yana,